0: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Oke teman berdua, untuk informasi seputar tangga bencana sampai di sini ya teman berdua. Tapi masih terus menemani teman berdua dengan musik-musik dan juga nanti informasi sampai jam 10 ya teman berdua untuk part yang pertama di Selamat Paginya Pro 2.
1: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
2: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Pro 2 FM, Twitter dan Instagram @RRIPro2Wamena.
0: Teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh

0: teknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus HOT di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Harga kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

59 menit dari pukul 9.42. Saya harus undur pamit. Kita akan jumpa lagi di season mendatang. Buat teman berdua tetap stay, jangan kemana-mana. Yang pastinya selepas saya masih ada rekan-rekan saya yang akan hadir menemani teman berdua di santai siangnya Produe, sampai nanti juga di part ketiga dan keempat ya teman berdua. Jadi saya Meki undur pamit dari part yang pertama di pagi ini, pagi menjelang siang ya teman berdua. Dan sampai jumpa lagi teman berdua.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: cuma satu produk untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: You're listening to
2: The Man Terbaik Kamu
1: Pro 2 Womena.
3: Pro

harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Bentar, Mi.
1: Nih. Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM
3: 96.3
2: Pro 2.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Come find me.
1: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
2: Kopinya enak ya?
1: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
2: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
1: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
2: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana-sini cuma buat gaya-gayaan.
3: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

0: chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro 2 0811 482842. Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro

0: sama satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2
4: FM. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah benar.
1: Jangan rebutan.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu?
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pantes deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

atau Kakamu Parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. You are

0: Chat bareng di WhatsApp yuk 0811 4828 42 RRI Pro 2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu.

0: shout it.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibanding.

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area renew.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid-nya banyak.
1: Ini
4: udah
1: jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM Radio 96.3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di Day Part 2 Santai Siang edisi hari ini, teman Pro 2 Rabu 7 Oktober 2020. Dan teman Pro 2 hadir di ruang dengar kamu di lagu dari Brisia Jodi, Tabu, yang mana menjadi lagu terakhir kita juga di perjumpaan kita siang menjelang sore ini ya, teman Pro 2 di Day Part 2 Santai Siang. Dan setelah ini bakal ada Kak Fajar yang bakal nemenin kamu tentunya, teman Pro 2 di Day Part 3 Sore Ceria sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Timur. So teman Pro 2, kita akan bertemu besok. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Banyak yang bilang ini tuh kemunculan dan juga kebangkitan iPop gitu, teman-teman Pro 2. Kalau ngelihat sosial medianya Scene. Eh, gimana sih pronunciation-nya? Scene? Scene? Scene? Oke, mereka baru ngeluarin 2 single yang Up Up Up sama kalau gak salah yang Morning Boy apa apa-apa gitu deh. Saya lupa. Morning Boy, benar. Ini lagi nge-hype banget gitu teman-teman Pro 2. Apakah benar? Tapi kayak emang berasanya tuh iPop kalau dengerin yang ini tuh lebih naik kelas sih gitu teman-teman Pro 2. Catchy gitu. Mungkin ya kita berangan-angan aja kayak mereka bakalan maybe sekelas Nona juga gitu ya. Karena Nona udah duluan gitu teman-teman Pro 2, meskipun memang company-nya mereka kan biasanya on luar negeri gitu kan teman-teman Pro 2, yang emang di situ tuh namanya udah gede-gede, ada Rich Brian, terus siapa nih yang lali yang nyanyi In My Bag, saya lupa, sering kolaborasi juga tuh, terus akhirnya siapa Stephanie Putri masuk gitu, Nona juga gabung gitu teman-teman Pro 2. So kita tungguin aja karya-karya selanjutnya dari Scene, teman-teman Pro 2. Cepet-cepet album kayaknya ya. Kalau cewek-cewek pasti ngomongin kalau K-pop idol tuh kan kayak biasnya siapa. Kalau I-pop idol kamu di lagu ini atau di grup ini siapa nih, teman-teman Pro 2? Boleh kasih tahu kita di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 08 11 48 28 42, atau juga kamu bisa juga langsung live chat kita di RRI Digital. Ada fitur live chatnya juga di RRI Digital ya, teman-teman Pro 2 ya. Oke, kita tungguin. Tapi sebelum itu Fajar mau sounding dulu. Kalau sekarang kamu udah dengerin sesi ketiga hari ini barengan sama Fajar. Yes, untuk sore ceria teman-teman Pro 2 yang dimulai di jam 3 sore. Sampai jam berapa? Sampai nanti saya bosan siaran aja deh pokoknya teman-teman Pro 2. Alright, tetap stay tune. Yang mau request lagu juga boleh banget ya. WhatsApp kita aja teman-teman Pro 2 di 08 11 48 28 42. Kita tungguin.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Yes, sore ini ada Lauf teman-teman Prodo dengan Never Note. Tapi jangan bilang kayak nggak bisa gitu teman-teman Prodo kalau belum dicoba. Ya udah sih coba aja. Cuman emang kebanyakan dari kita tuh kayak males nyobanya aja ya nggak sih teman-teman Prodo. Harus ada triggernya dulu nggak sih? Ya kan baru mau ngelakuin something. Waduh. Kebanyakan, gak semua, tapi kebanyakan gitu ya teman-teman berdua. Ya udah mau setengah 4 sore, 15.27 sekarang nih teman-teman berdua. Kamu ini gak sih ngikutin yang lagi rame di sosial media gitu teman-teman berdua? Saya termasuk yang gak ngikutin, tapi mungkin karena algoritmanya saya udah kebaca gitu kan ya teman-teman berdua. Jadi tuh kayak ada aja gitu something yang viral dan itu tuh nyampe di FYP saya. Salah satunya kayak orang pada makan sukun secara mentah. Yang ngerti kan? Maksudnya gini, jujur yang pertama saya baru tahu. Jadi menurut saya itu agak cukup lumayan aneh gitu. Soalnya dulu di rumah nenek saya, depan apa belakang ya? Saya lupa. Pokoknya di rumah nenek saya dulu itu tuh ada pohon sukun dan nenek saya tuh suka banget bikin sukun keripik sukun gitu, teman-teman berdua. Jadi kalau sukunya banyak tuh kayak ya udah bikin nenek saya tuh kayak almarhum nenek saya tuh bikin sukunnya sukun yang digoreng itu crispy itu keripik sukunnya tuh banyak banget gitu teman-teman berdua dan itu tuh kayak enak banget gitu nggak cukup kayak setoples mungkin kalau saya ngomong kalau saya makan gitu gitu tapi karena cucunya nenek saya banyak jadi kayak ya udah makanya rame-rame gitu kan ya kalau enggak misalkan siapa yang ngunjungin ke rumah nenek ya pasti kadang kebagian gitu kan ya kadang dibawa pulang itu pun ibu saya jarang karena ibu saya cukup lumayan males bikin grup apa keripik sukun gitu ya teman-teman pro dua itu dan yang saya tahu sukun ya cuman dibikin keripik gitu teman-teman pro dua sekali lagi minta maaf keterbatasan pengetahuan saya zaman itu kala itu nah ternyata setelah saya dewasa ya kan after 25 tahun ke atas saya baru tahu kalau oh ternyata sukun tuh bisa digoreng digoreng maksudnya digoreng tuh kayak digoreng kayak goreng pisang gitu kan ya tanpa selimut tepung bisa ditepungin bisa terus dibikin macam-macam tuh juga bisa gitu kan teman-teman berdua jujur saya baru tahu banget nah yang baru-baru lewat adalah sukunnya dimakan ya udah kayak makan sukun tuh termasuk buah apa sayur sih pokoknya dimakan sukun aja digadoin gitu teman-teman berdua jadi sukunnya tuh cenderung yang sukun lembek jadi kayak sukun apa ya matang mungkin ya sukunnya kayak sukun matang kayak mangga gitu kayak mangga ya kalau kalau teksturnya sih kayak durian lah ya tapi durian nggak se ya mungkin kayak gitulah mirip-mirip kayak gitulah kalau saya ngelihat intinya kayak gitu-gitu tekstur ya ngomongin tekstur pokoknya dimakannya ya udah dimakan aja ketika sukun itu tuh masak gitu teman-teman berdua jujur itu saya agak cukup lumayan amazed gitu kayak kaget emang bisa ya sukun dimakan kayak gitu menurut review konten-konten kreator itu sih mereka ngomongnya enak gitu ya teman-teman berdua enak tapi kayak kok saya agak geli gitu teman-teman berdua ya udah itu cerita soal persukunan aja udah stop sampai di situ aja akhirnya ya udah aja gitu teman-teman berdua dan ternyata emang itu sukun lagi rame kan dimakan gadoan digadoin itu akhirnya saya nyari-nyari lah dapatlah nih ternyata sukun itu tuh bisa jadi alternatif makanan pokok lokal gitu teman-teman berdua yang fleksibel buat diolah gitu mulai dari tadi dikukus ya dikukus ya benar saya lupa mention tadi dikukus direbus dipanggang digoreng sampai dijadikan tepung teman-teman berdua nah itu tuh teman-teman berdua yang saya tahu cuma dibikin keripik sukun oke setelah dewasa saya baru tahu ternyata sukun tuh kayak bisa dikukus terus apa yang pernah saya makan ya digoreng kayak pisang goreng gitu terus dicocol sambel ya udah kayak gitu aja sama digoreng tepung gitu teman-teman pro dua ternyata gitu ya bisa dibikin tepung bisa direbus juga gitu teman-teman pro dua dan emang ini juga lagi rame banget si sukun ini yang jadi superfood teman-teman pro dua karena penelitian tuh nunjukin kalau
Sukun itu tuh punya indeks glikemik yang relatif rendah. Ini menurut sumber ya. Sukun menurut eh menurut sumber, sukun itu tuh punya indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan beberapa pangan berbasis gandum atau beras nih, teman-teman Pro2. Jadi memang sukun ini tuh berpotensi membantu menjaga respon gula darah agar lebih terkendali, sekaligus mendukung kesehatan tekanan darah dan juga jantung berkat kandungan kaliumnya. Berarti aliasnya itu tuh kayak makanan yang ramah buat para lansia. Ya nggak sih teman-teman Pro2? Maksudnya kan kayak masyarakat kita baru aware-nya kalau udah lansia gitu kan ya. Ya kalau kayak kita anak-anak muda, apaan dah gitu kan ya. Kali nongkrong makan sukun. Ya kan? Nongkrong apa, Jar? Ya ngopi lah, bro. Ya kan? Double shot kek, matcha kek, latte kek, butterscotch kek. Wah. Saya juga mau sih kalau ada yang ngirimin sore-sore gini gitu kan ya, meskipun emang cuacanya dari tadi pagi banget itu tuh mendungnya nggak habis-habis deh pokoknya.

0: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Nih, kalau kabar terbarunya dari Adam Levine sih, dia emang lagi fokus sama keluarganya dia gitu, teman-teman Pro2. Ya, menikmati peran sebagai bapak gitu ya, teman-teman Pro2. Bapak-bapak muda kah? Waduh. Oke, tapi selain dia fokus ke ngurusin keluarganya gitu ya, teman-teman Pro2, apa bentuk kewajiban sebagai suami, dia juga tetap menulis lagu. Dia tetap menulis lagu kok, teman-teman Pro2. Tapi lagu-lagunya apa ya, semacam kayak lagu-lagu baru sendiri gitu, teman-teman Pro2. Apakah memang untuk dirinya sendiri atau mungkin Adam Levine bakalan lebih banyak di belakang layar gitu sekarang, teman-teman Pro2. Kalau menurut kamu gimana? Apakah udah kangen banget dengerin lagu-lagu baru dan suaranya Adam Levine? So kita tungguin aja, siapa tahu dalam waktu dekat. Ini menuju ke akhir tahun aja tuh sekitar 3 bulanan gitu ya, teman-teman Pro2. Momen yang pas juga kah untuk comeback dan ngerilis lagu? Kayaknya sah-sah aja sih ya gitu, teman-teman Pro2. Ya pokoknya di sisa tahun ini kita tungguin aja. Apakah 2026 ini bakalan ada karya baru dari Maroon 5 atau mungkin karya baru dari Adam Levine sendiri? Nah, itu dia, kita tungguin.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus nggak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena nggak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga nggak mudeng terus ke dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Maik, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

It's okay not to be okay, teman-teman Pro2. It's okay gitu kan ya. Kalau misalkan kayak hari ini kayak kurang nih Jar, nggak sesuai ekspektasi, ya nggak apa-apa juga gitu teman-teman Pro2, ya kan? Nggak apa-apa banget gitu teman-teman Pro2. Kenapa? Karena dalam 24 jam paling berapa persen sih dari hari ini yang kayak menurut kamu tuh nggak menyenangkan? Nggak, semoga sih nggak lebih banyak dari jumlah 24 jam itu gitu ya teman-teman Pro2 ya. Ya meskipun mungkin kayak lebih banyak atau mungkin kayak udah 2 harian gitu atau mungkin lebih gitu teman-teman Pro2. Nah, tetap harus disyukurin juga gitu kan ya. Maksudnya kayak yang penting semoga nggak bikin overthinking juga gitu teman-teman Pro2 ya. Tapi kalau misalkan anjuran 10.000 langkah setiap hari gimana? Udah dilakuin teman-teman Pro2, terserah ya. Maksudnya kayak ada beberapa literasi, literatur gitu teman-teman Pro2, 10.000 atau berapa ribu gitu-gitu teman-teman Pro2. Nah, yang perlu kamu tahu dari itu adalah hari ini tuh ternyata diperingati sebagai hari berjalan kaki ke sekolah, teman-teman Pro2. Yep, bener banget. Tapi ini emang perayaannya internasional ya, bukan nasional kita di Indonesia. Melainkan memang ada di internasional diperingatin tuh hari berjalan kaki ke sekolah. Saya ingat banget dulu lagi SD, saya jalan kaki. Tapi nggak selalu sih, nggak selalu jalan kaki sih. Ya ada kalanya naik sepeda sama teman-teman gitu kan ya, ada kalanya jalan kaki pulang hujan-hujanan gitu sama teman-teman juga seru. Okay, back to ke hari berjalan kaki ke sekolah internasional teman-teman Pro2. Ini diperingati di Rabu pertama bulan Oktober, which is hari ini teman-teman Pro2, tanggal 7 Oktober ya. Mendorong anak-anak untuk berjalan kaki menuju sekolah. Kayaknya kalau di Wamena masih banyak, jadi kayak nggak perlu didorong juga gitu kan ya. Mereka udah bisa jalan kaki sendiri, jangan ngapain didorong juga. Iya juga, bisa jatuh kalau didorong ya, teman-teman Pro2. Ini ngutip dari laman resmi Walk and Bike to School, teman-teman Pro2. Kegiatan ini tuh pertama kali berlangsung di tahun 1997, namanya tuh Walk Our Children to School Day. Ya, tujuannya ningkatin kesadaran tentang komunitas ramah pejalan kaki. Oke, lebih ke ramah pejalan kakinya ya, teman-teman Pro2. Jadi, kegiatannya berjalan kaki bersama anak-anak, terus akhirnya dikembangkan lagi kegiatannya sebagai gerakan melibatkan sekolah dan juga komunitas. Di tahun 2000, kegiatannya ini berkembang lagi jadi peringatan internasional tuh, teman-teman Pro2, setelah Inggris sama Kanada juga bergabung barengan sama Amerika memperingatinya, teman-teman Pro2. Terus ketiga negara tadi tuh kemudian nyelenggarain International World to School Day bareng-bareng gitu ya. Kalau balik lagi nih masih ngutip dari laman Walk and Bike to School ya, teman-teman Pro2. Peringatannya akhirnya menarik perhatian berbagai negara. Terus seiring perkembangan, didoronglah tuh terbentuknya International World to School Committee untuk memperluas gerakan tersebut. Nah, di 2006, International Walk to School Committee sendiri ini netapin Oktober sebagai International Walk to School Month, teman-teman Pro2, di mana negara ini tuh atau negara yang ikut merayakan ya, itu tuh punya satu hari, satu pekan, atau seluruh Oktober untuk memperingatinya gitu. Jadi kayak dikasih kebebasan gitulah gitu teman-teman Pro2. Keren ya, ya mungkin pada masa itu memang di sana tuh nggak banyak yang jalan kaki kali ya teman-teman Pro2. Ya secara mereka kan udah negara maju juga gitu kan ya. Tapi kalau misalkan di Indonesia, apalagi misalkan kalau kita ngelihat di desa-desa, di kampung-kampung, di sepu kampung. Kalau di sepu kampung jujur sekarang tuh lebih banyaknya naik sepeda sih anak-anaknya. Nggak jalan kaki emang sih teman-teman Pro2. Lebih ke naik sepedanya gitu. Tapi kan masih gerak juga ya, masih sehat juga ya, it's okay, nggak apa-apa. Apalagi kalau misalkan masih kecil tuh kan masa-masa pertumbuhan juga gitu ya teman-teman Pro2. Kalau masa-masa kayak saya mungkin kayak udah masa perlambatan ini, penyusutan bukan pertumbuhan yang ada gitu ya teman-teman Pro2. Tapi balik lagi ngomongin hari jalan kaki ke sekolah yang diperingati hari ini, emang
jadi ngingetin saya gitu sih teman-teman berdua ke zaman-zaman, wah, zaman-zaman sekolah saya masih jalan kaki soalnya gitu teman-teman berdua. Iya bener, yang lucunya adalah zaman-zaman kita kecil dulu kan nggak ada handphone ya, nggak janjian sama teman-teman ya gitu teman-teman berdua. Tapi nanti di jalan tuh kayak kita bisa barengan gitu loh, bisa ketemu sama teman-teman kita terus cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Yang kalau pulang sekolah akhirnya nanti pulangnya jam 11, nyampe rumahnya jam 2 sore gitu, jam 2 siang gitu teman-teman berdua. Nah, itu 5 jam sisanya ngapain? Mainlah gitu teman-teman berdua. Seru sih, seru-seru.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tapi kalau beneran real yang indah-indah, kamu mau gak teman-teman Pro 2 nikmatin keindahan kapal mewah Titanic teman-teman Pro 2? Lah, kan udah tenggelam jar. Ini Titanic 2 teman-teman Pro 2. Ya gak mungkin juga Titanic 1. Ya bener, Titanic 1-nya udah tenggelam gitu teman-teman Pro 2 ya. Dan Titanic 2 ini ditargetkan bakalan kembali berlayar di 2027. Tahun depan teman Pro 2. Rutenya itu tuh dirancang menyerupai pelayaran perdananya Titanic di tahun 1912. Nggak apa-apa ya, rutenya yang mirip, kapalnya yang mirip, tragedinya nggak mirip dong pastinya ada. Harapannya nggak gitu, nggak. Harapannya gitu, maksudnya kayak real hal-hal baik yang datang gitu teman-teman Pro 2 gitu kan ya. Dan project ini tuh ternyata digagas sama pengusaha Australia, teman-teman Pro 2. Wow, keren ya. Lewat Blue Star Line dan dirancang dengan interior serta tata ruang yang terinspirasi dari Titanic asli. Terinspirasi ya. Kira-kira kalau terinspirasi mirip nggak tuh definisinya teman-teman Pro 2? Tapi ternyata ya benar, cuma terinspirasi aja karena teknologinya pakai teknologi yang lebih modern untuk navigasi sama sistem keselamatannya juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi nanti rutenya tuh bakalan ke Southampton, Inggris Cherbourg, terus Perancis New York, Amerika Serikat, sama seperti rute yang dijadwalkan Titanic di pelayaran perdananya yang dijadikan film itu teman-teman Pro 2 ya. Oke, jadi Blue Star Line sendiri di tahun 2024 itu tuh nyebut kalau Juni 2027 sebagai target pelayaran perdana mereka, tapi sampai sekarang tuh tanggalnya masih belum dikonfirmasi nih teman-teman Pro 2, apakah tanggal yang disebutin di awal tuh emang benar apa enggak gitu teman-teman Pro 2. Dan bahkan situs resmi perusahaannya juga menyatakan tiketnya belum tersedia gitu teman-teman Pro 2, dan tanggal maiden voyage-nya akan diumumin ketika sudah ditetapkan nantinya teman-teman Pro 2 ya. Kokil sih ya. Kan gede banget tuh kapalnya gak sih teman-teman Pro 2. Wow. Wow, amazing teman-teman Pro 2. Keajaiban sih gitu ya, gak sih teman-teman Pro 2. Kalau ngelihat footage-footage fotonya, mirip sih teman-teman Pro 2. Ada tangga yang Jake sama Rose ketemu, itu ada di situ. Ya gak tahu sih miripnya apa enggak ya, saya gak terlalu ngelihat versi. Ini versi terbarunya sih teman-teman Pro 2. Kortesinya by Blue Star Line sendiri gitu kan ya. Wow, klasik sih emang teman-teman Pro 2. Gokil. Kira-kira harga tiketnya berapa ya teman-teman Pro 2? Tebak-tebak berhadiah mau gak? Coba. Tebak harga tiket Titanic ini berapa gitu teman-teman Pro 2. Apakah kayak tiket pesawat dari Jayapura ke Jakarta, sekitar itu kah? Atau lebih? Kayaknya lebih deh ya. Kan rutenya panjang banget tuh teman-teman Pro 2.

0: aku.
1: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih. Bersihkan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin. Biar rambut kinclong, aku kasih sampo yang banyak. Yah, aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Kamu masih dengerin 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Sekarang pukul 17 lebih 30 menit nih, teman-teman Pro 2. Yes, pukul 17 lebih 30 menit dan kita bakal menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya, di mana hari ini azan maghrib akan berkumandang pada pukul 17 lebih 44 menit ya, teman-teman Pro 2. So, kita tungguin pukul 17 lebih 44 menit, masih bisa siap-siap juga buat kamu yang mungkin mau ke masjid, sholat berjamaah bersama gitu, bersama keluarga, bersama teman-teman kos-kosan juga mungkin, atau teman kantor juga, atau mungkin yang kayak masih sambil kerja sama kayak saya gitu, teman-teman Pro 2 bisa menyiapkan diri juga gitu ya. So, kita bakal menantikan kumandang azan maghrib untuk kota Wamena dan daerah sekitarnya. Sekali lagi, pukul 17 lebih 44 menit untuk kumandang azan maghrib hari ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 dimanapun kamu dengerin 96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 17.44 menit dan tiba saatnya azan maghrib untuk Kota Wamena dan daerah sekitarnya.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.

Perempuan setengah baya itu memasukkan ujung benang ke lubang yang dianyam menjadi seperti mata rantai yang saling berkaitan. Di depannya terbentang tas setengah jadi. Kedua kakinya dipakai untuk membantu membuat tas yang dalam budaya Papua dikenal dengan nama noken. Rajutan benangnya dipintal dari serat kayu melinjau atau orang Papua menyebutnya genemo. Noken dipakai hampir oleh semua suku di Papua dan menjadi semacam simbol kesejahteraan. Di kampung pedalaman, noken masih dipakai sebagai sarana pembawa barang. Di kota, benda ini hanya dipakai sebagai pajangan, simbol kepapuaan seseorang. Meski nasibnya kini diambang kepunahan, noken telah ditetapkan menjadi warisan budaya dunia.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Tapi kita mau ngucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah tetap setia menunggu, tetap setia menanti, karena yang namanya menunggu tuh gak gampang gitu ya teman-teman Pro2, apalagi nungguin proses gitu kan, nungguin proses kapan kita sukses gitu teman-teman Pro2, kapan ya titik terangnya, kapan, kayaknya hidup gini-gini aja deh gitu kan ngerasanya teman-teman Pro2, padahal gak boleh gitu ya. Kenapa? Karena saya juga percaya something yang jelek akan menarik yang jelek. Something yang baik ya pasti akan menarik yang baik juga gitu teman-teman Pro2. Meskipun kayak susah ya jar ya sebagai manusia kayak gitu. Bener teman-teman Pro2, beneran susah deh. Tapi gak ada salahnya kan buat kita kayak baik dulu aja gitu teman-teman Pro2. Siapa tahu nanti bakalan menarik kebaikan-kebaikan lainnya juga ya. Sama kita juga masih muterin lagu-lagu yang baik buat kamu. Baik buat apanya nih jar? Buat perasaan, pikiran, atau buat apa nih? Kalau lagunya galau gimana? Ya pokoknya resiko ditanggung sama pendengaran masing-masing aja gitu ya teman-teman Pro2 ya. So 18.39 comeback lagi setelah rehat petang. Sekarang menuju ke malam, di jam 7 malam nanti bakalan Fajar update beberapa info update-nya Pro2 FM juga gitu teman-teman Pro2. Sama kita masih punya beberapa playlist. Okay, ini ada yang minta diputerin lagunya Anadok yang Berantakan. Berantakan kenapa sih? Gitu kan? Kenapa? Why? Apa yang terjadi? Ya kalau berantakan dirapihin lah gitu teman-teman Pro2 ya. Minimal kalau nggak rapi-rapi banget ya enak dipandang aja udah gitu teman-teman Pro2. Ini kita ngomongin apa sih? Ngomongin lemari baju, kamar yang berantakan, rumah yang berantakan, apa perasaan yang berantakan nih teman-teman Pro2? Susah ya kalau perasaan yang berantakan teman-teman Pro2.

Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

Masih orang lama yang nemenin kamu. Eh, lama-lamanya saya siaran tuh 5 jam aja gitu teman-teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalkan orang lama memang pemenangnya di hati kamu, nggak apa-apa juga gitu teman-teman Pro 2. Oke, sekarang udah pukul 19.07 nih teman-teman Pro 2. Masih barengan sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nemenin kamu di sore ceria ya teman-teman Pro 2 ya. Ceria gak sih hari ini? ya udah deh kamu yang jawab aja deh teman-teman Pro 2. Kalau saya bisa kedengeran dari suara dong. Bisa dong, bisa dong. Iya gak? Iya dong. Masa ya enggak? Masa ya enggak? Ay, gitu lah. Ini juga ada yang senang teman-teman Pro 2 karena pensiunnya dirayakan begitu luar biasanya sih gitu ya teman-teman Pro 2 ya. Ya namanya juga kehidupan, ada perjumpaan, ada awal pasti ada akhir juga. Dimana finally Lionel Messi emang resmi gantung sepatu gitu ya teman-teman Pro 2. Tapi gak menggantungkan kekayaannya dia lewat pundi-pundi IP-nya dia sendiri gitu teman-teman Pro 2. Kenapa? Karena Lionel Messi resmi melebarkan sayap burung kali ya. Ya pokoknya dia resmi masuk ke dunia hiburan animasi teman-teman Pro 2 lewat unggahan akun Instagram pribadinya dia di @leomessi. Messi ini ngebagiin cuplikan perdana dari serial animasi yang judulnya tuh Messi and the Giants teman-teman Pro 2. Jadi ini tuh kolaborasi barengan sama Disney Plus teman-teman Pro 2. Yang eksklusif juga, dan ini diperkenalkannya secara eksklusif juga dalam ajang San Diego Comic Con Malaga di Spanyol, teman-teman Pro 2. Ini dikutip dari laporan UPI, Cartoon Brew, serta rilis resmi Disney Plus. Serial animasi ini dijadwalkan bakalan tayang perdana di platform Disney Plus dan Disney Channel di tahun depan, 2027 tuh, teman-teman Pro 2. Nggak cukup sampai di situ aja, ternyata Lionel Messi jadi produser sama bapaknya sendiri juga. Beuh, gokil ya teman-teman Pro 2. Jadi kayak sebagai apa? Ibaratnya tuh kayak ya udah pemain bola mah pemain bola aja gitu kan ya. Ahlinya di bola aja udah. Ternyata enggak ya. Profesi kita tuh kalau emang akhirnya punya IP yang gede banget namanya tuh emang bisa kemana-mana gitu teman-teman Pro 2. Jadi pingin deh, pingin kayak Messi jar. Enggak pingin kayak Messi, tapi kayak pingin melebarkan sayap burung kali ya. Pingin melebarkan sayap ke bidang-bidang lain mungkin, profesi-profesi lain gitu kan. Nyoba yang belum pernah kita lakukan gitu teman-teman Pro 2. Kan seru, ya enggak tuh?

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak.
5: Ini
4: benar.
5: Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Katanya harus mendengar suara hati diri sendiri atau suara hati sendiri gitu teman-teman Pro 2. Tapi gimana ya, pengalaman ragu juga gitu teman-teman Pro 2. Please kasih tips dong gitu biar yakin aja ngambil pilihannya gitu teman-teman Pro 2. Iya, udah dengerin suara kata hati, udah dengerin suara tetangga bahkan gitu ya teman-teman Pro 2. Beuh, makin ribut tuh kepala kayaknya teman-teman Pro 2. Karena kita juga masih ribut banget buat nemenin kamu di 96,3 MHz, streamingnya di www.rri.co.id/wamena. Kamu juga bisa dengerin kita by aplikasi, namanya tuh aplikasi RRI Digital, teman-teman Pro 2. Deh, langsung download aja aplikasi RRI Digitalnya. Ya kan? Iya dong, masa iya kali nggak download teman-teman Pro 2? Abis ini mau ngupdate dulu deh yang lagi rame karena Indonesia berhasil menang gitu ya di Asian Cup, teman-teman Pro 2. So, tungguin ya abis ini deh. Sabrina Carpenter dulu nemenin makan malam kamu mungkin jam segini. Karena saya juga baru kelar makan malam sih. Oke, Sabrina Carpenter. Hi.

Kita punya Roni Parulian malam ini teman-teman Pro 2 di 7:30 malam ya. Tadi udah janjiin kan mau ngupdate soal Asian Cup teman-teman Pro 2, di mana pasti kamu juga belum lupa timnas Indonesia kita yang meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Ini untuk pertama kalinya ya teman-teman Pro 2. Mereka berhasil ngalahin Thailand di final yang berlangsung berapa tuh? 120 menit. Ya kan teman-teman Pro 2 dengan skor akhir 2-2 sebelum menang 4-2 lewat adu penalti nih teman-teman Pro 2. Dan kemenangan ini membawa dampak yang amat sangat positif tentunya dan signifikan juga buat posisi timnas Indonesia di peringkat dunia FIFA atau FIFA dunia gitu teman-teman Pro 2. Naik satu tingkat dari peringkat 118 menjadi 117 dengan skor 1166,50 poin teman-teman Pro 2. Yes, 5 Oktober kan kemarin, seru banget tuh. Teman-teman saya pada bikin story-nya, terus di thread juga rame anomali-anomali, di sosial media juga sama gitu teman-teman Pro 2. Ya udahlah ya, saya mengikuti keseruan-keseruannya aja, nggak mau dibikin stres gitu teman-teman Pro 2. Aduh, ya pokoknya tahulah ya, masyarakat kita kalau di internet itu kan gimana asbunnya, gimana komentar-komentarnya tuh kayak lebih lucu dari lawakan-lawakan yang ada gitu teman-teman Pro 2. Jadi kayak seneng aja gitu. Cuman ya kadang-kadang emang bikin kayak aduh apaan sih ini netizen Indonesia. Tapi kayak untuk something yang menyenangkan, lucu, saya appreciate sih. Harusnya ada anugerah netizen terlucu kayaknya ya. Siapakah mereka? Yes, masyarakat Indonesia yang dapet lah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Gak tau kenapa senang banget lagi ngelihat aksi panggungnya Dan Reynolds gitu, teman-teman Pro 2, kece-kece parah, kayak wow, keren gitu ya. Yang selalu dia suarakan adalah no tato, kalau nggak salah pokoknya setiap dia konser tuh ada tanda X di tangannya gitu, teman-teman Pro 2, yang itu menandakan bahwa kayak nggak usah tato, lo keren gitu. Apalagi badannya dia emang bagus gitu kan, jadi kayak fitnya kece-kece parah gitu, teman-teman Pro 2. Even cuman pakai kolor doang gitu, maksudnya kayak kolor celana pendek kayak boxer gitu. Dia sering banget tuh konser pakai itu ya. Padahal dia tuh bapak-bapak loh ya, bapak-bapak kelahiran 87 gitu, teman-teman Pro 2, bisa bayangin. Ya udahlah ya, kita tinggalin Imagine Dragon dengan Thundernya yang udah asik banget nemenin kamu, teman-teman Pro 2. So, Fajar nggak bisa lanjut karena nanti yang lanjut adalah teman saya di sesi terakhir Jaga Malam Pro 2 FM, teman-teman Pro 2. So, langsung aja Fajar pamit di 4 menit sebelum jam 8 malam ya. Stay positive dan juga optimis, teman-teman Pro 2. See you!

96,3 MHz teman terbaik kamu, barengan sama Aida yang bakal nemenin teman-teman Pro 2 di malam ini. Jangan galau malam-malam, edisi 7 Oktober 2026. So teman Pro 2 tetap stay di 96,3 MHz teman terbaik.

beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk suatu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum. Just the guitar, okay, cool.

0: Chat. Music
1: Live Chat. Alright, masih di MLC Music Live Chat.
2: Yoi, masih barengan sama Ellen dan Edit di malam hari ini ya.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak sendirian lagi.
2: Yoi, karena kita sudah kedatangan Sake.
1: Halo. Selamat malam sang ayah.
2: Asik. Langsung dikasih julukan asik. Gitu. Langsung dikasih julukan gitu. Tuh
1: bener bro.
3: Baru masuk udah kena gue. Hai kakak-kakak.
2: Halo bro.
1: Halo, halo, halo. Apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik sekali.
2: Gila. Cerah banget loh. Terakhir lo kesini gondrong cuy. Terakhir masih gondrong.
3: Masih suram tuh. Jujur sekarang udah agak sudah
2: cerah ya.
3: Ada tata sedikit.
1: Bener. Lebih wise lagi sekarang.
2: Lebih wise lagi. Lebih punya tanggung jawab baru ya.
1: Bener, gokil. Terakhir kita ngobrol itu tahun lalu kalau gak salah.
3: Tahun lalu.
1: Akhir tahun itu udah lama banget dan sekarang udah punya anak bro.
2: Bener.
1: Iya. Lu ngapain aja.
2: Oh tenang, hidup bukan kompetisi
1: bener. Ayo bener.
3: Santai aja.
1: Bener.
2: Tapi cuy, lu gimana? Lu ada banyak adaptasi baru gak sih dengan kehidupan lain sekarang?
3: Banget, jujur. Tapi tentunya dengan kebahagiaan yang mantep ya. Jadi gua ngomong ini bukan berarti mengeluh atau kenapa-napa. Cuman memang adaptasinya agak mantap.
2: Ntar
3: lu pada ngerasain ketika pertama kali punya anak. Apalagi kita Gen Z ini yang pemahaman terhadap ngurus anaknya masih minim gitu. Jadi
1: bener.
3: Masih trial and error, masih banyak begadang, masih banyak ini itulah. Jadi cukup menantang tapi aku senang.
1: Bener, proses belajarnya itu ya yang seru ya. Bener. Tapi lu ada ini gak sih? Gua karena gue belum punya anak kan. Jadi gue ngerasa kayaknya kalau punya anak gue ada ketakutan tersendiri gitu. Kayak rasa tanggung jawabnya tuh lumayan gitu.
3: Itu banget. Gue kan nulis lagu Maju Satu-Satu sebenarnya karena ketakutan gue gimana caranya jadi ayah yang baik, gimana caranya mendidik dia biar nurut sama gue, gimana caranya biar gue enak ngelepas dia nanti. Itu ketakutan gue yang gue tulis dalam lagu dan gue tunjukin untuk ngelawan perasaan takut itu.
1: I see.
2: Tapi karena lu tadi bilang ya kalau sebagai Gen Z kan masih banyak nggak taunya lah ya katakanlah.
3: Ya benar.
2: Lu masih nyari solusi di TikTok nggak sih?
3: Masih banget. Masih jahat minimal ChatGPT.
2: Iya kan. Udah paling bener itu.
3: Kalau anak malam-malam masih nangis terus gimana?
2: Kalau nggak ChatGPT TikTok udah paling solusi tuh.
3: Iya kan. Semua orang tua sekarang.
2: Iya. Bener. Iya masih begitu.
1: Bener. Sekarang search engine-nya TikTok bro.
2: Iya. Iya.
3: Terbantu banget.
2: Ada tutornya.
1: Bener. Astaga, benar-benar. Berarti di lagu ini sesuatu yang menceritakan tentang kekhawatiran lo, ketakutan lo menjadi seorang ayah.
3: Benar.
1: Itu berarti secara garis besar atau mungkin
3: secara
1: ada?
3: Secara garis besar dan juga ketakutan-ketakutan yang lain terhadap mungkin contohnya ekspektasi orang atau bahkan dengan dunia sekarang yang lagi nggak baik-baik aja, gitu. Entah isu apa, entah isu apa gitu. Selagi gue sama orang-orang yang gue sayang, kayaknya gue bisa hadepin satu persatu.
1: Makanya judulnya adalah Maju Satu-Satu.
2: Keren banget nih Barudak ya. Keren loh. Selalu keren.
3: Amin. Lihat gue udah dipanggil Ayah Ben, Ayah Ben.
1: Gokil.
3: Ayah Ben. Di titik dipanggil Ayah tuh kayak, bro, masih 25 ya Allah.
2: Keren.
1: Bener.
2: Tapi lu akhirnya punya banyak ini ya, banyak penyesuaian baru, punya banyak kebiasaan baru dan membuat kayak lu lebih tertata jadinya ya.
3: Bener.
2: Sedap.
3: Karena kalau nggak tertata kacau sih. Sekarang gue apa-apa tidur harus tepat waktu. Jadwal makan harus bener, jamnya pas. Karena kalau enggak kan pasti keteteran nanti untuk ngurus anaknya, untuk bagi-bagi waktunya lah.
1: Iya. apalagi lu juga masih harus produktif buat buat musik segala macem, gitu lebih-lebih ini lagi ngaturnya ya.
3: Bener-bener, dan alhamdulillah gue kan kerja di musik jadi agak sedikit fleksibel, itu juga bikin gue jadi banyak waktu sama band dan banyak waktu sama istri juga sih.
1: Bener sih, bener. Itu salah satu apa sih, si
2: positif ya, bener. Jadi beda, mengurus anabul beda, jangan lu samain.
3: Gue pelihara semua hewan, kayak gue bener-bener suka semua hewan, tapi kalau rawat anak tuh beda,
2: beda
3: bang.
2: Beda banget. Jangan lu masukin kandang, beda dong.
3: Gak bisa.
1: Kan dari tadi gak ada yang bedain sama anabul, tuh beda banget nyebut anabul.
2: Ya kan biar lo di gambaran aja gitu kan. Iya. Cat person kan.
1: Kalau cat person gue. Cat person gue.
3: Aduh jauh dah.
2: Beda mengurus kucing ya.
1: Beda. Ya udah, itu ngobrol dulu, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal single terbarunya dari Sakit Maju 11 nih ya. Buat lo semua yang penasaran, pengen tanya-tanya juga boleh banget, langsung bisa seru-seruan di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
2: Yes, dan buat lo yang mau nanya, maju lo 11.
3: Masuk Pak Eko.
1: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, yo, masih bareng Elan, Edit, dan juga Sakit.
0: Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang Maju Satu-Satu nih, single terbarunya dari Sakit. Ini berarti apa isinya tentang ketakutan, kekhawatiran lu tentang salah satunya menjadi seorang ayah. Terus tadi juga dibilang ada isu-isu sekarang yang juga mungkin agak bikin khawatir juga gitu ya. Benar-benar. Tapi gimana cara lu buat ngehadapin ketakutan dan kekhawatiran itu?
2: Satu caranya itu gue banyak belajar, walaupun ya nggak pernah berhenti lah, sampai kapanpun kita akan terus belajar. Kalau untuk ketakutan menjadi seorang ayah, gue sama Zahra dari 3 bulan sebelum lahiran itu ikut kelas gitu. Bahkan hampir dari 5 bulan sebelum inilah, sebelum lahiran ikut kelas. Jadi setiap hari benar-benar belajar newborn care, terus postpartum care, nanti perawatan untuk ibunya, untuk anaknya, terus mentalnya dengan cara hypnobirthing. Itu sekali sesi tuh gue 1-5 jam. Dan itu dilakukan hampir 2 hari sekali dari 2-3 bulan sebelum lahiran.
1: Berarti kayak sekolah gitu ya?
2: Kayak sekolah bener. Itu bikin gue jauh lebih tenang dan prepare untuk
1: lebih siap ya?
2: Iya
1: bener. Oh gila, gila. 5 jam sehari untuk lu dikasih gambar ini.
2: Kalau lu siaran berapa lama dah?
1: 5 jam sih. 5 jam. Kayak siaran
2: bener. Tapi masalahnya kita gak boleh ngomong, diem. Iya, maksudnya kita mendengarkan gitu. Mampus, ngantuk.
0: Kuliah juga kayaknya satu kelas gak sampai 5 jam.
1: Itu udah 4 SKS tuh.
2: Tapi sumpah kalian kalau misalnya nanti sudah ada di bidang itu, gue nih tiba-tiba harus ikut kelas-kelas gitu. Karena bikin jadi tenang banget gitu. Apalagi bapak-bapak kan kadang suka bingung ya. Kalau istri gini gue ngapain ya? Kalau saat istri lagi ngeden, lagi butuh divalidasi atau diafirmasi seperti apa ya gitu. Jadi kita tenang juga.
0: Berarti ada pembelajaran terkait itu.
2: Benar.
0: Sedetail itu berarti.
2: Sedetail itu. Wah, sedetail sampai gimana cara kita nenangin ketika kontraksi, gimana cara ganti popok, gimana melihat tanda-tanda yang harus diwaspadai dari bayi gitu-gitu, belajar semua sih.
1: Meskipun kitanya juga kurang tenang ya. Kayak aduh deg-degan juga gitu kan. Itu dikasih tahu juga ke lu kayak.
2: Dikasih tahu.
1: Lu harus sok kuat gitu.
2: Benar. Benar. Pokoknya cowok harus kasih afirmasi baik sih intinya.
0: Okay. Itu cara lo menghadapi ketakutan lo menjadi seorang ayah. Baru menjadi seorang ayah gitu ya. Kemudian apa lagi? Tapi sebelum lanjut, gue kayaknya kayak di artworknya gue kayak lihat 4 karakter ya.
1: Nah, ini siapa nih? Semar, Petruk,
2: Salah.
1: Ini siapa nih kalau boleh tahu, Kim?
2: Itu sebenarnya yang menggambarkan ya itu tadilah ada ketakutan gue terhadap gimana jadi bapak yang baik. Contohnya ada yang warna kuning itu, warna ada kumisnya kayak bapak-bapak. Terus ada yang warna hijau, mulutnya melet gitu. Itu gambaran dari ekspektasi orang-orang. Terus yang selimut itu adalah kemalasan atau kemageran diri gue yang harus gue lawan. Yang terakhir apa ya itu ya?
1: Yang merah, yang hati.
2: Yang merah itu terhadap apapun tentang cinta, entah dengan pasangan, entah dengan anak, entah dengan orang tua, entah dengan siapapun.
0: Benar-benar. Berarti ini semua adalah mungkin ketakutan dan kekhawatiran yang akhir-akhir ini lagi lu alamin berarti ya.
2: Benar.
0: Dari keresahan itu lu akhirnya nulis lagu ini.
2: Iya. Gue nulis lagu ini bareng Vicky sama Zwetsen, sama Ikib, sama Rinrin di United, tau gak? Unity.
0: Nah
2: itu sama anak-anak itu.
0: Okay.
2: Dan alhamdulillah jadi Maju Satu-Satu. Yang dimana di hari itu pun dunia apalagi Indonesia lagi gak baik-baik aja.
1: Tapi waktu itu gimana, Kip? Lu nge-request ke lagu ini dalam bentuk kayak, ini gue udah ada notasi, udah ada lirik, tolong bikinin dong, atau emang lu nge-scratch dari awal gitu?
2: Sebenarnya kita nge-scratch bareng-bareng dari awal. Kayak awalnya tercetus ide kayak, gue lagi banyak ketakutan ini. Terus dunia juga kayaknya lagi gak baik-baik aja deh. Jadi kita coba satuin, combine itu dengan dunia yang gak baik-baik aja sama perasaan. Jadilah Maju Satu-Satu.
0: Alright. Tapi menurut lo ya, setelah mungkin lo nulis lagu ini gitu, menurut lo rasa takut itu perlu gak sebenarnya?
2: perlulah. Ternyata menurut gue rasa takut itu akan selalu hadir untuk siapapun yang siap untuk menghadapin itu sebenarnya.
0: Oke, oke.
2: Karena rasa ketakutan itu kan hadir untuk kita lebih prepare ke depannya.
0: Benar, gitu. Lebih was-was
2: yang,
0: ya.
2: Yang poinnya adalah setelah kamu dapetin rasa takut itu apa? Apakah lu hadapi itu? Apa lu gak prepare? Apa lu let it flow? Sebenarnya setelahnya itu yang bener, lebih disiapkan.
0: Iya, iya, iya, benar-benar.
2: Gila, gue tua banget ya.
1: Bijak.
0: Wise cuy. Terbukti ya, menjadi seorang ayah ya.
1: Enggak, waktu terakhir dia promo belum kayak gini kan. Belum begini cuy. Lu
2: gue masih kayak nongkrong ya.
1: Iya, anak nongkrong banget terakhir lu kesini. Parah. Sekarang udah bisa ngomong kayak gini, keren lo. Keren, wise banget.
2: Sebagian teman-teman gue yang nonton gue pasti kayak bacot.
0: Banyak contekan, kalau masih ada banyak contekan.
1: Gak apa-apa Kip, kita senang ada di proses-proses lu itu. Bener. Kita saksi proses lu berarti. Yoi. Keren.
0: Alright.
1: Nah ini juga gue pengen nanya Kip, kenapa namanya akhirnya Maju Satu-Satu? Tadi kan lu bilang karena masalahnya lu pengennya yaudah lu satu-satu sini gitu.
2: Iya.
1: Tapi dibalik itu ada lagi gak?
2: Sebenarnya gini, kenapa Maju Satu-Satu? Karena gue tetap nyisipin sifat manusia di sana, yaitu ya kita nggak bisa ngadepin masalah semua bareng-bareng. Karena di lagunya gue udah kayak perang dunia, krisis melanda, wabah satu dunia. Wah. Itu hal-hal yang sebenarnya sulit untuk dilewati kan. Nah, tapi tetap gue sisipin sifat manusianya asal satu-satu, kayaknya gue bisa lewatin deh.
0: Oke.
1: Maju barengan gimana Kip?
2: Ya PR juga.
1: Iya kan. Seker juga kan.
2: Sebenarnya kayak hal-hal yang gue sebutin itu kan parah banget ya. Sebenarnya itu hiperbola aja. Faktanya kalau itu pun terjadi kita pasti terdampak dan suwe juga kasarnya. Cuman kan itu cara untuk ngasih tahu kalau gue tuh bener-bener sayang sama lo gitu. Bahkan ada apapun di depan sana gue nggak mikir dulu dah, yang penting lu sama gue insya Allah aman gitu.
0: Laki-laki.
2: Jadi digitu-gituin males banget.
1: Jangan diinin banget ya. Sorry. Beban ya takutnya ya. Beban ya. Gila, gue fans banget Kip sama lo kan. Dari awal tuh gue, gue tuh sakit blisius banget.
2: Itu siapa lagi?
0: Salah. Ya udah deh, kita dengerin dulu kali ya Maju Satu-Satu nih ya. Mungkin buat lo yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan, mungkin lo mendapatkan jawaban dari lagu ini ya.
1: Amin. Dan ini dia Maju Satu-Satu dari Sakit. Music Life Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Masih barengan Elan Edit dan juga Sake.
1: Alright, tadi kita udah dengerin maju satu-satu nih.
2: Ah,
1: ini jadi sesuatu yang fresh dari lu berarti ya.
3: Iya
1: kan, karena ada. Biasanya mungkin yang lebih galau-galau.
3: Bener.
1: Sekarang lebih up tempo lah
2: ya. Yoi.
3: Bener, jadi maju satu-satu ini menjadi lagu pembuka untuk musik gua. Karena genrenya lebih upbeat. Semoga kedepannya banyak juga lagu-lagu yang kayak gini.
2: Lu sebenarnya lebih suka lagu yang temponya kayak gini berarti gitu?
3: Sejujurnya kalau di atas panggung iya benar.
2: Oke.
3: Karena lebih bisa dimainin gitu. Lebih bisa joget-joget. Yang dimana gue orangnya aktif banget.
2: Iya. Lebih lu lah kalau di panggung ya.
3: Benar.
2: Tapi lu inget nggak di waktu terakhir dia kesini dia janji dia udah nge-spill lah kayak. Abis single yang ini gue akan bikin yang upbeat.
1: Betul.
2: Ya kan? Yang ternyata dia bikin maju satu-satu.
1: Bener, gak bohong berarti ya.
2: Gak bohong berarti.
3: Tepati janji.
1: Asik. Cowok tuh yang dipegang adalah
2: nomor duanya omongan.
1: Nomor satunya
2: tangan.
1: Oh iya bener.
2: Lah iya dong. Iya dong.
3: Udah gak boleh tuh bercanda-bercanda gitu. Biarin yang muda-muda aja.
2: Iya dong.
1: Bener, gak salah.
2: Iya, padahal kalau Sakip tadi bikin yang slow lagi berarti bohong lo Kip.
1: Bener. Tapi apa ini kan sebenarnya ceritanya ini mengangkat tentang ketakutan, kekhawatiran. Tapi dari musiknya lu bawain lebih up tempo itu emang konsepnya seperti itu yang bawain enjoy aja atau gimana tuh?
3: Bener. Sebenarnya biar lebih enjoy aja karena memang lagunya tentang kekhawatiran dan ini untuk ngelawan perasaan itu jadi gua rasa vibesnya harus senang gitu.
2: Harus senang ya. Iya sih meskipun lu tidak bisa lepas dari kekhawatiran di lagu ini ya.
3: Benar.
1: Betul.
2: Gila. Terus dari maju satu-satu ini waktu pertama kali lu setelah jadi Kip ya. Feedbacknya yang lu dapet pertama gimana?
3: Dari siapa nih? Dari orang-orang terdekat atau dari orang terdekat? Pada seneng sih jujur, karena ini lagu pertama yang upbeat kan, jadi teman-teman orang-orang terdekat juga pada menantikan sebenarnya gue yang beda gitu. Makanya ketika dengerin lagu ini pada seneng semua, pada suka dan justru mendukung banget biar cepet rilis.
1: Bener. Karena ini sesuatu yang fresh juga.
2: Dari
1: Sakip kan.
2: Fresh banget. Ini udah pernah lu coba untuk bawain live Kip sebelumnya?
3: Sudah, tapi di mana ya kemarin ya?
2: Temanggung?
3: Bukan. Jujur gue belum kemana-mana karena kan baru lahiran. Cuman kemarin udah sempat gue nyanyiin live di mana ya?
2: Di rumah?
3: Enggak. Lupa kayak ada promo satu gitu. Podcast atau apa gue lupa.
2: Pokoknya udah pernah lu cobain live tapi belum di depan penonton.
3: Iya benar-benar belum.
2: Oke. Gue nungguin sih lu bawain lagu ini sih.
3: Kas, gue juga nungguin. Undang-undang dong, tolong.
1: Iya, itu dia makanya.
3: Sinkronize, tolong.
2: Colek dong pesta pora.
1: Aduh.
2: Udah kelar kemarin.
1: Alright, ini sekarang kita mau baca dulu pertanyaan dari teman Bro 2 yang udah merapat bareng sama kita ya. Siapa tulan?
2: Ada Ilham KDI nih.
1: Aduh.
2: Katanya kalau satu hari nanti ada kesempatan nih Kip untuk berkolaborasi sama musisi manapun, kira-kira siapa yang pengen lo ajak kolaborasi bareng dan apa alasannya?
3: Indo-Indoan berarti.
2: Indo-Indoan
3: ya.
2: Dulu deh.
3: Pengen coba sama Nabila Takiyah kayaknya.
1: Wow. Tapi kan dia ini juga.
3: Apa tuh?
1: Apa? Melo-melo juga kan sih lagunya?
3: Iya, gue kayak kepikiran kalau ada lagu yang melo terus tandeman sama cewek kayaknya menarik.
2: Masuk gitu. Kali ya.
3: Salah satu namanya mungkin kalau di otak gue Nabila Takiyah.
2: Oke. Menarik seru sih. Gue ngebayangin seru ya.
1: Seru. Alright, tapi kalau
3: kalau gue tanya lu kira-kira gue cocoknya duet sama siapa kalau cewek?
1: Kalau cewek?
3: Iya.
2: Siapa dulu deh?
1: Gue ya, siapa ya cewek? Gue sama ini sih, si Salma.
3: Salma Sasabil.
2: Oke.
1: Bener.
3: Lu?
2: Gue kebayang ya kalau genre lu kayaknya the one and only Lyodra.
3: Waduh. Jujur agak kaget. Nabila Takiyah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Gitu taruh kasih.
3: gitu. Gua bingung dong nyanyinya gimana kayaknya.
2: Tadi gua kepikiran Hetikus Endang, cuma kayaknya agak ketuaan buat collab sama lu ya. Maksudnya senior banget gitu.
1: Bener. Ya enggak apa-apa tapi gak kan.
2: Iya enggak apa-apa. Namanya pengalaman.
1: Bener.
2: Iya.
1: Bener. Belajar dari senior. Gua jadi lupa mau nanya apa kan.
3: Langsung banget ke Liodra ini. Iya. Tadi pita suara gua kayak aduh tolong.
1: Sama Ziva gimana Ziva?
2: Oh bisa tuh. Oh,
3: masih masuk kayaknya.
1: Masih masuk ya. Seru kan?
3: Seru kayaknya.
1: Bener. Lagi ya, juga gini-gini bener, juga bener, nih. Ziva bisa sih. Ziva. Alright itu ya ilham
3: colek,
1: ya.
3: Colek terus.
2: Terus kita beralih ke WA dir.
1: Ya
2: malam hari ini ada siapa nih?
1: Ada Lara.
2: Widih.
1: Ini panjang ya.
2: Panjang nih. Lu punya waktu nggak sih? kita mau bacain nih.
1: Ya, kita intinya aja ya.
2: Panjang sih lumayan. Kita pendekin ya, kita pendekin.
1: Benar-benar. Ini kan tadi kita ngobrolin soal ketakutan, gitu kan. Nah, kalau Lara ini nanya terkait ketakutan terbesar dalam memulai perjalanan bermusik.
2: Ush.
1: Nah, ini apa ketakutan terbesarnya dan bagaimana cara ngatasinnya?
3: Oke, ketakutan terbesar aku dalam perjalanan musik atau perjalanan karir musik aku adalah ketidakkonsistenan. Itu hal yang paling aku takutkan. Karena sebenarnya menurut aku kuncinya mau lu bermusik kan relatif aja ya, relatif ada yang menurut sebagian orang bagus, ada menurut sebagian orang kurang bagus gitu. Cuman yang keren dan mahal menurut gua adalah konsistennya itu. Jadi siapapun musisi yang bisa konsisten berkarya, gua salut banget dan gua harap gua bisa ngelewatin si rasa kemalasan ini biar bisa konsisten.
1: Berarti ini sebenarnya sudah ada di lagu ini juga ya.
3: Benar.
1: Yang tadi si Selimut ya.
3: Si Selimut itu ya.
1: Wow, alright. Benar sih, benar-benar sebagai seniman gitu kan.
2: Iya, benar.
1: Ya kan namanya seniman harus berseni kan. Berkarya.
2: Iya, benar.
1: Berkarya
2: harus nyeni gitu.
1: Benar.
3: Gua enggak pengen kayak tiba-tiba satu momen jeda dulu. Gitu. Kita nggak pernah tahu, tapi gue nggak pengen begitu. Gue pengen terus bisa berkarya dan konsisten.
1: Benar-benar.
2: Lo pengen punya karya terus-terusan ya.
3: Yeah. Dan langkah apa kata lo tadi yang gue lakukan untuk itu bisa konsisten? Ya banyak-banyak bikin lagu dan cari sebanyaknya referensi itu.
2: Berarti stok lu sekarang lagi banyak dong, Kipe?
3: Insya Allah.
2: Karena terakhir lu nge-spill lagu ini. Hari ini lu mau nge-spill apa, Kipe? Ada yang mau nge-spill gak hari?
3: Boleh, banyak sekali. Satu, nanti ada yang duet.
2: Aduh, sorry aku blunder.
1: Alright, wah, menarik.
2: Menarik.
1: Kira-kira sama siapa ya?
2: Nah, tadi kan
1: apakah ada nama-nama yang tadi disebut?
2: Hetikus Endang.
1: Bener.
2: Ya kan, ada yang tadi gue bilang tuh. Bisa. Ini ditunggu lagi nih.
1: Bener.
2: Biar lu datang ke sini berdua, Kip.
1: Iya, sih. Biar gak sendiri mulu gitu ya.
3: Iya. Kalau sampai itu benar terjadi, kalian adalah saksi.
2: Hidup. Berarti tiga single sakit kita saksikan bersama-sama.
3: Kita tumbuh bersama.
1: Alright, ini sama Broda. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Sakib.
2: Yeah,
1: jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Chat.
0: Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC
2: Music Live Chat dan masih bersama Saki.
1: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya, soal jadi ayah baru juga, gitu kan?
2: Sedap.
1: Asik.
2: Ayah Akib. Ayah Akib.
1: Lu siap gak nanti? Nanti teman-teman anak lu ngecengin lu.
2: Iya Pak.
3: Sakit.
2: Iya. Sakit gitu. Gimana cuy? Gimana? Lu udah kebayang tuh?
1: Udah kebayang ya. Aduh. Tapi gak tahu sih. Itu masih akan bertahan sampai.
2: Tapi besok jokesnya baru. Masa turun temurunnya jokes baru.
1: Jokesnya baru. Ya,
2: pasti nanti ada inovasi baru lah.
1: Bener.
2: Itu tuh terus.
1: Bener. Alright. Berarti lagu ini sudah ada MV-nya belum?
3: Maju satu-satu. Sudah ada. Buat teman-teman yang pengen lihat MV-nya bisa langsung ke YouTube-nya Trinity Optima. Okay. Ketik aja maju satu-satu. Kalau pengen denger lagunya aja bisa ke All Music Platform. Dan jangan lupa request di RRI Pro 2.
1: Bisa di request ya lagu-lagu yang Sakip ya.
2: Udah bisa dong pastinya.
1: Bener-bener. Tapi MV-nya apa nih? Ada ceritanya kah atau gimana tuh?
3: Sebenarnya simple aja tentang gue sedang membangun Lego berbentuk rumah yang gue diganggu sama monster-monster ini dan akhirnya gue sampai jadi. Nah, silakan menginterpretasikan.
1: Bener. Seru bener. Kalau menurut gue ya itu budgetnya tuh sekitar
2: terlalu
3: interpretasi.
2: Iya.
3: Terlalu detail itu.
2: Terlalu detail.
3: Anak produksi ya?
1: Sorry ya. Gatel gitu tangannya.
2: Dan di MV ini ada Easter egg ya katanya yang bakal ke apa album berikut ya katanya.
1: Emang ada album?
2: Kayak Marvel.
1: Emang ada album?
2: Apa nggak tahu? Gue ngedoain Sakip aja.
1: Oh ya benar sih.
2: Album.
1: Iya. Kayak impian semua musisi itu punya album. Bener. Ya.
3: Impian semua manusia. Gue pengen lah punya album lah.
1: Bener.
2: Iya. Colek siapa nih?
3: Semuanya gue colek.
2: Oke.
1: Colek mulu.
2: Colek semua pokoknya.
1: Sambel.
2: Jadi MV-nya udah bisa lu tonton di YouTube Trinity Optima ya guys ya.
1: Bener. Oke deh, mungkin kalau dari lu sendiri ya menyanyikan dan menulis lagu ini, kira-kira pesan apa sih yang sebenarnya pengen lu sampaikan di lagu ini?
3: Oke, pesan gue untuk teman-teman tentang lagu ini adalah seberat apapun masalah lo, sepusing apa isi kepala lo, tenang aja, semua akan berakhir. Dan akan lebih nyantai kalau lo ditemenin orang yang tersayang.
1: Asik, sedap.
3: Asik.
1: Keren
2: bro. Terakhir kesini buat catong kerongan.
1: Beda bro.
2: Beda ya.
3: Hashtag Papa Ben.
2: Hashtag Papa Ben. Tuh, luar biasa. Tapi BTW ada yang mau lo spill gak? Ada yang udah bisa di spill belum kira-kira?
3: Apanya Tuch?
2: Terakhir kan lo nge-spill lagu berikutnya akan upbeat dan ini lagu berikutnya. Kalau dari sekarang lo nge-spill apa nih?
3: Nggak mau. Karena ini akan banyak. Okay. Pokoknya intinya teman-teman yang suka dengerin lagu-lagu aku pantengin aja terus Instagram, sosmed aku semuanya. Karena tahun ini gue akan keluarin banyak karya. Semoga kalian suka.
2: Amin. Bakal dikasih kejutan pokoknya Mas Akim.
1: Betul. Ini udah dikasih tease dikit mungkin ya.
2: Betul.
1: Kira-kira musiknya ke depan akan seperti apa?
2: Nah.
1: Karena sesuatu yang fresh juga nih di lagu ini.
3: Oke. Okay, ya, kalau kan? Ditanya musiknya seperti apa, mungkin banyak yang upbeat, tapi tetap ada juga yang galau-galauannya. Yang core-nya juga tetap ada.
1: Benar.
2: Tetap sakit ya.
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Sakitnya.
1: Baru
2: dikeluarin lagi. Kenapa dikeluarin?
1: Tadi gini. Gatel aja gitu.
3: Kepencet emot.
1: Ya, thank you so much Sakip.
2: Thank you Kim. Terima
3: kasih Kakak.
2: Salam buat Ben ya.
3: Siap, tapi salamin.
1: Betul. Nanti ditunggu kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
3: Terima kasih banget.
1: Nice projectnya ya.
2: Yes.
1: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Sakip ya.
2: Betul banget, dan abis ini bakal ditemenin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
2: Gue Alan pamit, dan juga
3: Sakip undur diri, bye-bye.
1: Bye-bye.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: mimpiku, mimpiku, jalanku. Mimpiku, mimpiku, mimpiku, jalanku. Mimpiku, mimpiku, jalanku. Pulang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro2 di mana saja berada, Tristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Pro2 telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia Program A2 Wamena hari ini, 7 Oktober 2026. Kami berharap Teman Pro2 puas dan bangga telah bermitra bersama Pro2 Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogotaku buluk motok hanorogo. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, kami mohon pamit sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Info Pro 2 FM.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2.
2: Info Pro 2.
3: Di pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, saatnya kita masuk ke Pro Update pagi ini. Dan teman Pro 2, ada kabar yang cukup bikin hati para pecinta sepak bola ikut tersentuh. Kali ini datang dari salah satu nama terbesar dalam sejarah sepak bola dunia, yaitu Lionel Messi. Setelah perjalanan panjang bersama timnas Argentina, Messi akhirnya sampai di satu momen yang emosional, yaitu salam perpisahan bersama timnas negaranya. Argentina akhirnya mengucapkan salam perpisahan kepada Lionel Messi. Momen tersebut berlangsung saat menghadapi Benin dalam laga persahabatan. Associated Press melaporkan timnas Argentina resmi mengakhiri era Lionel Messi pada Rabu 7 Oktober 2026 di Estadio Mas Monumental, Buenos Aires, Argentina. Messi mengakhiri karir internasional setelah 21 tahun. Messi mengatakan rasanya era telah berakhir. Saya sedih karena Messi tak lagi bermain untuk timnas dan dia akan dirindukan. Messi meninggalkan Argentina pada usia 13 tahun menuju Barcelona. Meski sempat diragukan, kesetiaannya kepada negaranya akhirnya terbukti.

masih dengan info yang sama, teman pro 2 dari Lionel Messi, di mana catatan prestasi Lionel Messi selama berseragam Argentina. Sang mega bintang sepak bola Lionel Messi mengumumkan akan pensiun sebagai pemain timnas Argentina. Pertandingan antara Argentina menghadapi Benin pada Rabu 7 Oktober 2026 menjadi laga terakhir Messi bersama La Albiceleste. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Messi menyampaikan kabar pensiunnya dari timnas Argentina. Selama berseragam biru langit itu, Messi berhasil mencetak 126 gol dari 208 penampilan dan mempersembahkan 4 trofi. Lionel Messi memulai debutnya bersama timnas Argentina pada 17 Agustus 2005. Saat itu dirinya berusia 18 tahun dan tampil bersama Argentina menghadapi Hungaria dalam

0: menutup cerita tentang Lionel Messi, sang legenda yang dicintai banyak orang. Pertandingan persahabatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Messi dan timnas Argentina dengan skor 3-1. Pada pertandingan tersebut, Messi berhasil mencetak gol lewat titik putih serta menyumbang 2 assist. Sang legenda itu meninggalkan panggung internasional setelah mengabdi dan memperkuat Argentina lebih dari 20 tahun. Momen perpisahan itu sekaligus menandai berakhirnya salah satu perjalanan internasional paling panjang dan gemilang dalam sejarah sepak bola. Messi meninggalkan Argentina dengan sederet prestasi, termasuk 1 gelar Piala Dunia, 2 Copa America, 1 Finalissima, dan medali emas Olimpiade. Untuk pencapaian seorang Lionel Messi di timnas Argentina menjadi di mana Messi yang menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL dan peringkat kelima di Copa America. Total 11 hat-trick cetak bersama Argentina, terbanyak dalam sejarah sepak bola internasional putra, satu di bawah rekor Alex Morgan. Selama memperkuat timnas Argentina, Lionel Messi berhasil memberikan 1 Piala Dunia, 2 gelar Copa America, dan 1 Finalissima. Messi mengakhiri karirnya di Piala Dunia dengan mencetak 21 gol, terbanyak kedua sepanjang sejarah turnamen tersebut. Ia sempat memecahkan rekor yang dicetak oleh Miroslav Klose pada Piala Dunia 2026. Namun, Kylian Mbappe memecahkan kembali rekor Messi dalam turnamen tersebut. Dalam laga persahabatan, Lionel Messi mencetak 55 gol dan 23 assist dari 62 pertandingan. Dari 208 pertandingan yang ia bela bersama Argentina, Messi hanya memperoleh 9 kartu kuning dan 2 kartu merah. Itu dia Pro Update kali ini. Teman Pro 2, sebuah perjalanan panjang selama 21 tahun penuh perjuangan, air mata, kemenangan, kekalahan sampai akhirnya tiba di sebuah salam perpisahan. Saya pamit dari Pro Update. Pagi ini teman Pro 2 tetap stay tune di Pro 2 FM Radio 96.3 MHz, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2 FM.

0: siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Prodo.
0: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Prodo FM, teman terbaik kamu.

Yap. Teman Pro 2 di pukul 12.12 waktu Indonesia Timur ya, di pada selamat pagi Teman Pro 2 edisi hari ini Teman Pro 2 Kamis 8 Oktober 2026 hadir di ruang dengar kamu lagi dari Blackpink Bombay ya Teman Pro 2 ya. Nah, ngomong-ngomong nih Teman Pro 2 soal Blackpink dengan lagu Bombay ya Teman Pro 2, Blackpink ini mencetak rekor baru lewat MV Bombay nih.

Lombaya di YouTube. Video musik ini berhasil melampaui 1,9 miliar views pada tanggal 4 Oktober 2026 waktu Korea Selatan di Teman Pro 2. Melansir dari laman Sompi juga ya Teman Pro 2, pencapaian ini menjadikan Lombaya sebagai MV debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar views. Nah, untuk rekor ini juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV mencapai angka tersebut Teman Pro 2. Sebelumnya 2 video musik Blackpink telah melewati 1,9 miliar views di YouTube. Keduanya adalah Do Do Do, yes Teman Pro 2, dan juga Kill This Love yang dirilis pada tahun berbeda. Nah, sementara itu Teman Pro 2 Lombaya dirilis pada 8 Agustus 2016 sebagai salah satu lagu debut Blackpink. Lagu ini menjadi bagian dari single album perdana mereka yang berjudul Square One. Kemudian Teman Pro 2 video musik Lombaya mencapai 1,9 miliar views setelah lebih dari 10 tahun sejak dirilis nih. Pencapaian ini juga diraih dalam waktu 10 tahun, 1 bulan, dan 25 hari. Blackpink beranggotakan Jisoo, Jennie, Rose, dan juga Lisa yang debut pada Agustus 2016 ya Teman Pro 2 ya. Mereka memperkenalkan

Nah, selanjutnya nih teman berdua, pencapaian tersebut menambah catatan Blackpink selama berkarir di industri musik Korea Selatan. Grup ini juga dikenal memiliki sejumlah video musik dengan jumlah penonton tinggi di YouTube nih teman berdua. Dan memasuki satu dekade perjalanan Blackpink, Bombay ya teman berdua masih mendapat perhatian dari penggemar berbagai negara. Jumlah penonton video musik tersebut terus bertambah hingga berhasil melewati 1,9 miliar views. Dengan pencapaian terbaru ini, teman berdua, Bombay juga kembali mencatat sejarah bagi Blackpink di YouTube. Dan rekor tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan grup mereka selama satu dekade.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.

Pro 2 FM Radio Semuan Monam 3 MHz, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih barengan sama Salsa di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, edisi hari ini teman Pro 2 Kamis 8 Oktober 2026 ya teman Pro 2, di pukul 6 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan juga teman Pro 2, pagi ini Salsa menyapa dulu kamu, buat kamu teman Pro 2 yang mungkin ya baru bergabung, baru bangun ya. Teman Pro 2 lagi siap-siap sambil dengerin Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2, tetap semangat untuk jalani hari di hari ini pastinya ya teman Pro 2. Semoga hari ini mendapatkan hal-hal baik lah ya teman Pro 2 ya, dari pagi sampai nanti di malam hari pastinya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi sarapan teman Pro 2, untuk berangkat kerja, sekolah, kuliah ya teman Pro 2, selamat sarapan ya teman Pro 2. Semoga dengan sarapan kamu pagi ini tenaga kamu lebih double lagi nih teman Pro 2 ya, untuk menjalani hari ini teman Pro 2. So ya teman Pro 2, sekali lagi dari Nadif Basalamah, Wonder in Time bakal hadir di ruang dengar kamu, satu informasi tentunya ya teman Pro 2. So tetap stay tune di Pro 2 FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, buat kamu nih yang lagi ngopi di pagi ini ya teman Pro 2, untuk sarapan kamu pagi ini pastinya ya teman Pro 2. Ada satu informasi untuk kamu teman Pro 2, di mana ada budaya minum kopi di Indonesia dari tradisi hingga gaya hidup nih teman Pro 2. Kalau tadi kita dari dunia hiburan, kali ini kita beralih dulu sedikit ke dunia kuliner ya teman Pro 2 ya. Tentunya dari www.rri.co.id teman Pro 2, budaya minum kopi di Indonesia berkembang dari tradisi masyarakat menjadi bagian dari gaya hidup nih teman Pro 2. Kopi tidak hanya dinikmati sebagai minuman aja, tapi juga nemenin aktivitas sosial dan juga keseharian masyarakat pastinya. Nah teman Pro 2, dari laman Kementerian Pertanian, pada Rabu 7 Oktober 2026 di teman Pro 2, kopi memiliki sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kopi bahkan telah berkembang menjadi bagian dari budaya dan juga gaya hidup masyarakat di berbagai daerah nih pasti di teman Pro 2. Dan juga salah satunya yaitu termasuk juga di daerah Papua Pegunungan ya, terusus Kota Wamena ya teman Pro 2 ya.

Nah, nomor 22, kopi mulai dikenal di Indonesia setelah tanaman tersebut dibawa oleh bangsa Belanda sekitar tahun 1646. Perkembangan budidaya kopi kemudian membuat masyarakat mengenal berbagai jenis kopi dari sejumlah daerah pastinya. Kemudian nomor 22, kopi dulunya berfungsi sebagai minuman dalam pertemuan sosial, bagian dari tradisi ziarah, sampai dengan warisan leluhur nih teman produk. Kemudian kebiasaan minum kopi semakin populer di Indonesia sejak sekitar tahun 1800-an. Nah, setiap daerah itu memiliki cara berbeda dalam menikmati kopi sesuai kebiasaan masyarakat setempat ya teman produk ya. Perbedaan ini juga menghasilkan beragam sajian kopi dengan cita rasa yang dan juga karakter yang khas gitu. Nah, salah satu contohnya ini teman produk terlihat lewat kopi Rarobang yang berkembang di Ambon, Maluku. Kopi ini memadukan kopi dengan jahe, kayu manis, cengkeh, serai, dan juga kenari muda teman produk. Selain itu juga kopi hadir dalam berbagai tradisi masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dan masyarakat Ciamis, salah satu juga masyarakat Ciamis ya teman produa, mengenal tradisi minum menikmati kopi golondong di teman produa. Nah, kopi golondong ini hanya dapat ditemukan di Dusun Banjarwaru, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat teman produa. Masyarakat menyajikan kopi ini dalam tradisi ziarah makam leluhur yang berlangsung setiap Muharram. Nah, Kementan menyebut kopi Indonesia memiliki beragam jenis yang tersebar di berbagai wilayah teman produa. Beberapa jenis yang dikenal masyarakat antara lain Arabica dan juga Robusta dengan karakter rasa berbeda. Perkembangan kedai kopi kemudian membawa budaya minum kopi menuju bentuk yang lebih modern teman produa. Kedai kopi juga menjadi tempat masyarakat menikmati kopi. Menikmati minuman sekaligus bertemu dan melakukan berbagai aktivitas. Nah, saat ini teman produa bisnis kopi semakin diminati generasi muda Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan perubahan kopi dari sekedar minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup. Nah, kopi artisanal juga berkembang seiring meningkatnya perhatian konsumen terhadap kualitas dan juga asal biji kopinya nih. Penikmat kopi juga semakin memperhatikan proses produksi dan asal kopi teman produa yang mereka nikmati. Dari perubahan tersebut ya teman produa turut memperkenalkan kopi juga kopi Indonesia juga kepada konsumen dengan cara yang lebih beragam. Masyarakat kini dapat mengenal karakter kopi berdasarkan daerah asal, kemudian proses pengolahan, sampai dengan metode penyeduhan. Nah, meskipun mengikuti perkembangan zaman ya teman berdua, tradisi minum kopi tetap memiliki nilai sosial bagi masyarakat Indonesia.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macem-macem. Kalau sekarang kan COVID-nya banyak.
5: Ini
4: dia
5: mana?
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

0: kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
0: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: 105,1 Pradwolfe untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Come stop the
9: cry. Produa FM RRI 96,3 MHz, teman terbaik kamu, teman Produa. Masih bareng sama Salsa ya di Sepada. Selamat pagi teman Produa di hari ini, teman Produa Kamis 8 Oktober 2026. Sampai nanti pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Tentunya teman Produa ditemenin sama lagu-lagu hits yang bakal hadir di ruang dengar kamu, teman Produa.

0: mana sempat beres-beres.
1: Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang.
0: Ya iyalah.
1: Sayang tahu, ini bisa dipakai buat tempat nanam tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.